peinei pahaite aro purahaitan bebe sengotu sapu are inte mohama no handa jirebei pujare putere genduja ora ku musikapu eremikena oikomi bae kuese moakanun.